in tapae ovin sai kan ne cha tuang ayam buanya ten siu se te to na tai khung sai.